0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang nggak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja. Takutnya sahabat suara pada lupa.
0: Oh, jadi gitu.

Delta Mas punya solusinya nih. Ionlimpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Moonlight & Soul di hari terakhir. Dari tanggal 12 Oktober sampai 1 November 2026 di

0: di Olympic 2026. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
1: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya gak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.
0: Oh, jadi gitu.

Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo Hall D2 JI Expo Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya pesta bola.

0: Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi Anita.
0: Pagi.
1: Kamu lagi
0: Nita,
1: kamu,
2: halo.
1: Gimana ceritain?
0: Jadi masih kelas 1, pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan rumah, tetangga lebih tepatnya.
2: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
0: Ya udah, kita jalan. Kok dia udah poin nuduh dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
2: Ya.
1: Gimana sih?
0: Iya, terus udah yang udah deh, udah mau ngambek, besok pagi tetap dijemput.
2: Lah?
0: Bareng.
2: Oh, karena kan deket tetangga ya?
0: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sampai sekolah, udah nyampe sekolah, berantem, terus aku turun, banting pintu, terus langsung lari ke kelas, dikejar.
2: Ini kayak film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu, terus dia gimana?
0: Ya, banting pintu terus langsung lari dong ke kelas, nangis, terus dikejar.
2: Manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
1: Ya Allah.
2: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia?
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
1: Aduh.
0: Kayak gak mau lepas juga sebenarnya.
1: Sampai sekarang gak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
2: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
1: Janda, selalu terdepan.
3: Mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
4: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it. Semua itu bisa ditemukan di Art Jakarta 2026.

0: Pengen nambah outfit hijab yang stylish dan nyaman buat rutinitas sehari-hari? Pas banget Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Sebuah acara dari Scarf Media dan Halal Indo untuk memajukan ekosistem industri halal kreatif sekaligus menjawab kebutuhanmu. Di pameran ini, kamu bisa berburu koleksi brand muslimah top seperti Ria Miranda hingga Losi Hijab, belanja produk kecantikan sampai asik kulineran. Yuk ikutan, kapan lagi? Kamu bisa menikmati promo gledek sale sepuasnya, fashion show, talk show, dan program panen hadiah secara gratis. Langsung aja datang ke Hall 3 dan 3A SBSD City Tangerang tanggal 24 sampai 27 September 2026 jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Borong outfit muslimah kece-nya hanya di Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Halal Indo. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Suara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.
0: Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
3: Makarasmin. Bakarasmin adalah bahasa Banjar yang diambil dari kata karasmin. Karasmin adalah tradisi asli Banjar yang dilaksanakan pada saat hajatan, yaitu perkawinan. Saat tradisi ini berlangsung, warga akan berkumpul di sekitar rumah yang sedang melangsungkan hajatan untuk membantu dan memberi dukungan.
1: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
4: Nongkrong bareng di Sabtu Minggu. Dini Hajara siap nemenin kamu.

0: inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

FM Iswara, suara warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara, apa kabarnya kamu siang hari ini? Memang ya, kalau kita lihat-lihat bukannya tambah reda yang namanya kabut asap. Kabut asap makin menjadi-jadi gitu ya kan. Kalau misalkan keuangan menjadi-jadi, jadi bagus kan ini, alhamdulillah. Karena kalau misalkan udah asap begini, otomatis akan ada tambahan biaya-biaya gitu ya kan sahabat suara. Semoga kamu dalam keadaan sehat aja ya. Karena menurut informasi temen aku, ini kan kadarullahnya anaknya masuk rumah sakit. Dan ternyata agak di beberapa tempat rumah sakit itu memang cukup penuh dengan gejala ataupun penyakit yang sama dikeluhkan adalah untuk anak-anak. ISPA nih lagi banyak banget gitu sahabat suara. Jadi buat kamu yang memang mau bepergian keluar rumah atau memang terpaksa karena bukan karena keadaan yang baik-baik saja, tapi memang ya mau gak mau gitu ya sahabat suara, ya kita harus tetap bekerja, harus cari uang, harus belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Bukan keras kepala, tapi emang ya beginilah keadaannya ya kan.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Memutarkan musik pilihanmu.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

Masih bersama dengan Dina Hajara di Iswara Banjarmasin. Tetap ya dengerin Iswara Banjarmasin kapanpun dan juga dimanapun, karena kita memutarkan lagu-lagu 100% musik Indonesia, mancanegara, lagu K-pop, pokoknya yang lagu happening atau mungkin lagu-lagu lama yang lagi dikangenin. Boleh banget, tinggal di 0811 993301 ya sahabat suara. Aku tunggu requestan kamu. Sembari menikmati cuaca kita hari ini, yang kalau dari perakiran cuaca sih cerah ya, tapi gak ada cerah-cerahnya sama sekali sih aku lihat sejauh mata memandang gitu. Gak ada cerah-cerahnya sama sekali. Sepertinya tertutup oleh kabut asap yang memang hari ini masih dilanda Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, Kabupaten Banjar gitu ya, ataupun Handilbakti juga sama. Berharap moga ada lagi hujan dan cepat berakhir yang namanya musibah karhutla ini ya sahabat suara. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati, tetap dengerin Iswara Banjarmasin.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Hi girls, aku Ranti Maria. Okay, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat gak?
5: Enggak ya.
4: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih ingat ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget.

0: pakai Gifwet Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gifwet Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil, mandi susu di rumah aja.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara
3: Warga Indonesia.

90,1 FM Suara, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara yang lagi dengerin Dini Hajaras yang hari ini lagi cuap-cuap gitu ya, di nongkrong bareng. Seperti memang ada angin segar di Indonesia nih, dengan di tengah berita-berita yang hadir dan sampai bagaimana gitu kita harus bersikap dengan adanya berita-berita buruk ya kan. Ataupun sebenarnya bukan bad news ini mah, ini emang bener kenyataan yang terjadi. Tapi di balik kita semua, kita patut berbangga gitu sahabat suara dengan warganya. Karena salah satu atlet nih kembali mendapatkan medali emas di ASEAN Games 2026 yang lagi berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Aku tuh langsung kayak ngerasa, hah? Ini lagi ASEAN Games gitu, karena di tengah keadaan kita seperti itu gak kepikiran lagi dengan hal-hal lainnya. Tapi kita patut bersyukur karena memang lifter berusia 25 tahun ini berhasil memecahkan rekor dunia untuk total angkatan dan juga rekor clean and jerk. Ada namanya Rahmat Erwin Abdullah ya, sahabat suara, yang berhasil mendapatkan emas lewat nomor 75 kilo dan berhasil memimpin dengan total angkatan sekitar 366 kilo. Berat sekali. Ya ampun. Nah, Rahmat ini berhasil unggul atas Wichuma Werapon dari Thailand yang berada di peringkat kedua dengan total angkatan 365 kilo nih sahabat suara. Dan Richong Song asal Korut dengan total angkatan 357 kilo. Jadi kalau misalnya dilihat saya sendiri, keberhasilan Rahmat ini menyumbang emas kedua dan membuat peringkat Indonesia di ASEAN Games itu naik. Sejauh ini Indonesia sudah meraih 2 emas, 4 perak dan juga 17 perunggu. Kita support terus nih atlet-atlet kita yang lagi berjuang di ASEAN Games 2026.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food, kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara,
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 93.1 FM I Suara, Suara Warga Indonesia. Lagu ini khusus buat kamu nih sahabat suara yang tadi udah request. Ada Nana yang katanya mau request lagunya Batas Senja dengan Kita Usahakan Lagi. Terlintas gitu ya beberapa lirik-liriknya. Pas banget buat kita warga Kalimantan yang saat ini lagi terkena musibah. Terus juga bagi kamu yang saat ini juga sedang ada problema, entah itu problema masalah cinta kah atau masalah keuangan. Pas banget lagunya nih ya. Kadang-kadang lagu-lagu kayak gini tuh enak aja untuk kita dengerin, dan ada makna-makna tersirat yang bisa bikin kita bahagia lah ya. Kita usahakan lagi. Nanti ditunggu waktunya. Pas banget ya kan. Udahan dulu untuk satu jam pertamanya ini sahabat suara. Tapi Dini Hajar masih nemenin kamu, dan juga beberapa lagu-lagu enak yang akan aku puterin satu persatu. Tapi kamu jangan kemana-mana ya sahabat suara ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
0: Masih bersama dengan Dini Hajar di Iswara Banjarmasin. Selamat siang sahabat suara yang baru saja mendengarkan Dini Hajar di Iswara Banjarmasin. Aku masih menunggu kamu, boleh itu di WhatsApp di 0811993301. Ataupun kalau misalnya mau di media sosial juga boleh, sosial sosial di @dinihajara dan juga di @iswarabanjarmasin. Siang hari ini kamu lagi ngapain sahabat suara? Aku penasaran deh, kamu-kamu yang saat ini lagi terkepung atau terkena asap ini, apakah hanya di rumah-rumah aja atau ya udah daripada stres gitu mending ke mall aja atau gimana nih sahabat suara? Boleh dong ikutan gabung ya di 0811993301. Ada yang lagi masih asik sendiri sama seperti dengan Kunto Aji.

101 FM I Suara, Suara Warga Indonesia. Terima kasih ya sahabat suara udah mendengarkan Dini Ajarra sampai dengan jam sekarang. Jangan lupa untuk makan siang sahabat suara, dan jangan lupa juga ngasih makan peliharaannya, kucing salah satunya. Ini tuh ya, kalau ngomongin tentang kreatif, memang warga negara Indonesia tuh kreatifnya tuh kebangetan. Film yang diangkat dari kucing aja itu bisa menjadi film terbaik yang meraih Most Inspiring Film Award di Next Sin Kids and Youth Film Festival 2026. Jadi ada Meong judulnya. Ini merupakan film pendek karya mahasiswa Liga Film Mahasiswa Institut Teknologi Bandung LFM ITB. Yang tadi aku bilang udah meraih penghargaan yang keren banget, di mana festival internasional ini digelar di bulan Agustus lalu, tanggal 6 sampai 9 Agustus, dan bahkan diikuti 54 film dari 14 negara. Film bergenre drama slice of life ini mengambil sudut pandang seekor kucing kampus bernama Siti yang menemani seorang mahasiswa menghadapi tekanan saat menyelesaikan tugas akhir. Dan untuk menemukan pemeran yang tepat, tim produksi bahkan melakukan casting hampir 40 kucing di lingkungan kampus ITB. Prosesnya sendiri udah dimulai sejak Maret 2025 karena melibatkan kucing sebagai pemeran, dan timnya ini beranggotakan 10 orang harus memperhatikan kondisi Siti selama syuting dan menghentikan pengambilan gambar sementara jika ia menunjukkan tanda-tanda stres. Lucu banget lagi. Warna yellow kucingnya si Siti ini.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscan.
5: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

90,1 FM Suara Suara Warga Indonesia. Jadi ini sahabat suara ya, Dini Hajar masih temenin kamu. Dan seperti masyarakat Indonesia memang masih harus bersabar menunggu yang namanya hujan di tahun 2027 ini. Karena informasi terbaru dari BMKG sendiri memprediksi musim hujan datang secara bertahap. Bahkan sebagian besar wilayah diperkirakan mengalaminya lebih lambat dibandingkan dengan kondisi seharusnya atau kondisi normal. Nah, kondisi ini menjadi perhatian karena musim kemarau masih berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia. Dan pergeseran waktu datangnya hujan juga dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat, terutama sektor yang bergantung pada ketersediaan air. Jadi awal musim hujan tahun ini nantinya akan terjadi secara bertahap ya, dan

beberapa bagian daerah Indonesia juga sedang hujan, bahkan banjir ya gitu ya Sahabat Suara. Semoga untuk yang deras bisa berubah ke Kalimantan gitu ya, supaya kita bisa berhenti yang namanya kabut asap ini.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
3: Enggak ya.
2: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

90,1 FM Suara Suara Warga Indonesia. Jadi ini sahabat suara yang udah di mendekati jam 1 siang, kayaknya kamu perlu istirahat deh. Apalagi kalau misalkan malam tadi kamu tidurnya kurang enak. Pernah gak sih berpikir gitu sahabat suara, kalau ternyata ada faktor gitu yang bisa menyebabkan kamu tuh tidurnya kurang enak, padahal kayaknya ini ya biasa aja gitu di warga negara Indonesia gitu ya kan sahabat suara. Apa itu Dien? Mendengkur. Karena sebenarnya mendengkur ini kalau di warga negara Indonesia, terus kita-kita gitu ya, tidur, mendengkur saat tidur kerap dianggap sebagai hal yang biasa, terutama setelah seseorang menjalani aktivitas yang melelahkan. Tapi kadang-kadang kan memang setiap kali tidur dan ternyata tetap mendengkur. Nah, kondisi ini tuh ternyata tidak boleh dianggap sepele loh sahabat suara. Bahkan dari praktisi kedokteran tidur, Dr. Andreas Prasaja RPSGT mengatakan bahwa mendengkur secara terus-menerus itu bisa menjadi salah satu tanda adanya gangguan kesehatan yang perlu diwaspadai nih sahabat suara. Bahkan dari dokter juga menyebutkan begini nih sahabat suara, kalau beberapa dekade gitu menangani pasien di Indonesia, dia itu masih sering menemukan orang-orang yang baru mencari pertolongan setelah mengalami gangguan tidur udah bertahun-tahun. Bayangin bertahun-tahun nih sahabat suara, karena kita menganggap ini tuh sepele. Ya kan, ya gak sih, ya kan. Nah, dia juga menjelaskan bahwa mendengkur sesekali setelah tubuh mengalami kelelahan sebenarnya ini tidak menjadi masalah kesehatan yang serius. Tapi ini akan halnya berbeda jika seseorang mendengkur udah hampir setiap kesempatan tidurnya. Ini gak apa-apa, bukannya gak apa-apa ya, tapi gak boleh diabaikan. Karena bisa jadi ada resiko kesehatan di balik itu semua. Karena ini juga ditambahkan oleh Dr. Andreas, gangguan tidur juga sangat berkaitan dengan kondisi kesehatan lainnya, terutama gangguan pernapasan saat tidur. Selain mendengkur, beberapa keluhan yang kerap dialami pasien meliputi rasa lelah yang tetap mendera saat bangun pagi, serta kesulitan berkonsentrasi meski sudah tidur semalaman. Ada yang sama seperti ini sahabat suara, kamu harus diperiksa saat ini juga.

0: RRI Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah.
2: Oh,
3: so,
2: iya?
3: Makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Memainkan musik pilihan.
4: Pilihan. Suara.
6: Suara warga Indonesia.

0: 90,1 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Terima kasih sahabat suara yang udah dengerin Dini Hajara di 2 jam pertama ini. Udah di jam 1 siang. Udah pada sholat belum? Yang belum yuk, segera ambil wudu. Terus juga tadi kan aku kan nanyain gitu kan komenan di WhatsApp. Komenan-komenan teman-teman yang ada di WhatsApp nih seru-seru juga nih ya, sahabat suara. Lagi pada ngapain sahabat suara? Ngademin, panas banget dunia. Ada Nizam, terus juga ada Ipul. Lagi santai di rumah aja, rebahan sambil dengerin Kak Dini siaran. Ah, ada mau request gak sih? Yuk request, aku bingung nih mau lagu apaan yang mau aku puter. Nanti lagunya shalalalalalala. Lagu itu lagi nanti aku puter. Ada gak sih lagu shalalalalala? Nanti dia aku coba cari. Tapi abis ini kamu jangan kemana-mana karena kita akan gabung di TV dan aku bakal live lagi di TikTok.
1: Minggu depan request lagi ya, hanya di 90,1 FM Iswara Suara Warga Indonesia.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Musik Kintung. Musik Kintung merupakan salah satu kesenian musik tradisional dari suku Banjar, Kalimantan Selatan. Musik ini berasal dari daerah Kabupaten Banjar, yaitu di desa Sungai Alat, Astambul, dan Bincau, Martapura. Bahan untuk membuat alat musik kintung ini adalah bambu yang bentuknya seperti angklung. Musik kintung dapat mengiringi lagu atau nyanyian Banjar umumnya yang berjenis lagu-lagu tirik dan japin.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
6: Cari rekomendasi yang paling asyik cuma di TV. 3 terbaik versi Iswara.

90,1 FMI Suara, Suara Warga Indonesia TV nih sahabat suara. Kita bahas apa ya hari ini? Kadang bingung juga. Tiap minggu harus mikirin TV 3 terbaik versi suaranya apa. Nanti deh kita akan bahas satu persatu. Tapi aku mau puterin dulu lagu-lagu yang udah di request sama kamu. Di sini ada Roni Parulian dengan Angin Rindunya. Hai Lala, selamat siang.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan, memainkan musik pilihan. Pilihan. Pilihan. Pilihan. Pilihan. Pilihan.
4: Suara warga Indonesia.

90,1 FM Iswara, suara warga Indonesia. Jadi ini sahabat suara, di TV kali ini kita akan ngebahas tentang bukan yang populer, tapi melainkan yang tidak populer, tentang olahraga. Karena kan tadi kan aku udah bilang ya, ada yang berhasil di SEA Games. Wih, itu keren banget. Nah, ini tuh memang olahraga-olahraga ini tuh banyak yang tidak di apa ya, maksudnya tidak dilakukan oleh masyarakat umum Indonesia karena memang kurang populer. Ya, salah satunya adalah angkat besi, weightlifting. Dimana olahraga ini memang jarang dimainkan atau digemari masyarakat sebagai aktivitas rekreasi. Ah, susah banget deh. Tapi kalau dilihat-lihat, prestasinya tuh gak main-main ya. Medali olimpiade paling konsisten selain bulu tangkis, ada atlet seperti Eko Yuli Irawan, Lisa Rumbewa, sehingga peraih medali olimpiade Paris, yaitu Rizky Juniansah dan juga Nur Azizah, yang rutin mengharumkan nama bangsa. Setelah kalau kita lihat-lihat juga, memang weightlifting ini tidak semua orang dan agak memerlukan konsisten juga nih sahabat suara. Tapi memang tadi Dini bilang medalinya banyak loh yang sudah diperoleh untuk mengharumkan nama Indonesia. Kira-kira olahraga apa lagi yang tidak populer tapi ternyata mendapatkan medali yang banyak? Bisa sebutkan gak di sahabat suara?

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
12: Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
11: Aman, yang penting...

90,1 FM Suara Suara Warga Indonesia. Hai, yang udah ikutan gabung di TikTok. Hai. Maaf ya, gak dihiraukan gitu kamu-kamu yang lagi dengerin ataupun yang lagi nonton. Karena memang ini tuh jam-jamnya rawan. Rawan apa? Rawan lapar. Yang belum makan, yuk makan siang. Bingung nih mau makan apa ya siang hari ini nih sahabat suara. Adakah pilihan makanan atau tempat yang enak? Yang kemarin kan sempat ramai itu 10 makanan Banjar yang enak atau apalah itu bahasanya. Tapi kalau yang sekarang kita di TV ini, kita lagi ngebahas tentang olahraga-olahraga yang tidak populer di Indonesia tapi ternyata meraih medali. Wih, keren banget. Kalau tadi itu ada weightlifting, selanjutnya itu ada panahan atau archery. Karena memang kalau panahan ini tuh menurut sebagian banyak orang, dia harganya tuh relatif mahal dan juga memerlukan fasilitas khusus sehingga tidak sepopuler sepak bola atau bulu tangkis di masyarakat. Kalau kan bulu tangkis mah kita tinggal di depan rumah aja, bawa raket, bawa apa namanya itu sih, yang snok apa ya, yang itunya yang buat bolanya itu. Nah, tinggal main aja udah, tinggal lapangan di depan aja gitu. Atau kayak sepak bola tinggal pakai bola sama teman udah. Pakai teman. Iya, benar. Kalau panahan kamu harus memiliki fasilitasnya, kayak alat-alatnya, terus juga tempatnya, karena kalau salah-salah takutnya malah kena panah yang lain. Tapi si archery ini dia mencetak beberapa sejarah dengan menyumbang medali olimpiade pertama bagi Indonesia, medali perak oleh trio Lilis Handayani, Nur Fitriana Saiman dan juga Kusuma Wardani di olimpiade Seoul 1988, dan juga terus berpotensi sampai dengan saat ini mendulang prestasi dunia. Semoga di Asian Games 2026 dari teman-teman panahan juga memberikan ini ya, kabar gembira gitu ya sahabat suara. Apalagi menurut kamu nih sahabat suara, olahraga yang tidak populer tapi ternyata memberikan medali emas atau mengharumkan nama negara Indonesia. Boleh kita gabung di 0811 993301.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet.

0: Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
1: Akuviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Akuviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
7: Enggak ya. Wah, pasti udah lama banget tuh.
6: Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
8: Memutarkan musik pilihanmu.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

90,1 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, di menit-menit terakhir nih kebersamaan kita bersama dengan Dini Hajara kali ini. Ada, tadi kan aku ngebahas tentang TV-nya olahraga yang tidak populer tapi ternyata mendapatkan medali di Indonesia, bahkan populernya tuh sampai dunia. Selanjutnya ini ada dayung dan juga kano. Apalagi kan di Indonesia gak semuanya ada sungai, semuanya banyak air, laut dan segala macam ya. Makanya nih, ini kurang diminati sebagai olahraga rekreasi populer di perkotaan dan juga minim penonton bahkan di dalam negeri. Padahal prestasinya tuh gak main-main ya sahabat suara. Tim Dayung Indonesia seringkali menjadi lumbung medali emas dalam ajang multi olahraga seperti SEA Games dan juga ASEAN Games. Kira-kira olahraga-olahraga apa lagi ya yang sebenarnya gak populer tapi ternyata medalinya yang mereka raih nih, atlet-atletnya keren-keren semua.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang.
5: Wah,
3: ya.
5: Bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food, kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di TikTok. Kita di request lagunya Selena Grace dan Andi Rianto Sumpah Mati yang kita puterin di Iswara Banjarmasin. Masih nemenin kamu Dini Hajaran nih ya sahabat suara. Jadi kalau kamu misalnya baru aja gabung, yuk bentar lagi kita bakalan kirim salam, karena tadi TV-nya udahan nih sahabat suara, di mana memang olahraga di Indonesia yang sebenarnya nomor-nomornya itu tadi bisa mendapatkan medali-medali ya. Apalagi kan sekarang pesaingnya tidak terlalu banyak. Jadi kamu nih kalau misalkan punya anak, keluarga, tante, sahabat atau segala macamnya pengen bersaing gitu ya di dunia atletik nih sahabat suara, banyak banget yang bisa kamu coba, kayak senam, menembak, bahkan renang juga saat ini tuh lagi naik-naiknya, walaupun tidak banyak orang yang menggelutinya nih sahabat suara. Ya, jadi kalau misalnya mau ikutan boleh banget. Oke deh kalau gitu Dini Hajara udahan dulu di TV-nya. Yang mau kirim salam yuk boleh di 0811 99 33 901, atau boleh langsung di TikTok-nya Iswara Banjarmasin.
1: Dengerin terus TV setiap minggu dari jam 1 sampai jam 2 siang.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
0: Ipau Banjar. Ipau atau pizza Banjar adalah makanan ringan khas Banjarmasin. Bentuknya bundar dan terdapat taburan daging di atasnya. Varian ipau terdiri dari dua jenis, yaitu ipau kering dan ipau siram santan.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
0: Sembilan FM Iswara, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, udah di jam 2 siang nih. Itu tandanya kamu bisa buka handphone, terus juga langsung ketik aja kirim salam di 0811 99 33 901. Tadi ada ikutan gabung di TikTok juga rame ya. Yang mau ikutan gabung di Instagram juga boleh, langsung aja chat atau komen aja di @iswarabanjarmasin, atau boleh aja buka @dinihajara. Aku tungguin nih sahabat suara.

Masih bersama dengan Dini Hajar di Iswara Banjarmasin. Ini lagi ramai banget diperbincangkan di media sosial in this economy atau in this era. Karena ternyata banyak sekali sampai pollingnya itu 96% menyetujui satu pekerjaan aja gak cukup in this economy. Bahkan yang kita menurutnya kayaknya gak mungkin lah ya dia ini bakalan punya side job begini. Ini ada side jobnya gitu loh sahabat suara. Bahkan nih dia adalah dulunya sebagai masinis ya atau apa nih. Nah yang ini dulu deh, di banyak banget foto-foto dari warga tweets, karena ini kan dia ramainya di tweets gitu sahabat suara. Kalau kamu biasanya punya side jobnya apa? Dia ini kerjanya polisi, side jobnya adalah sebagai Maxim. Terus juga ada yang sebagai apa nih, sebagai perawat, hari Minggu Sabtunya wedding organizer, kadang-kadang bisa Sophie Food. Terus juga ada yang biasanya dia ini kerjanya sebagai polisi, Sabtu Minggu fotografer ataupun videografer. Terus masih di bidang polisi ini sahabat suara. Ada juga dia kalau Sabtu Minggunya bengkel las tentara, jadi Sophie Food Sabtu Minggunya. Atau mungkin kamu nih sahabat suara saat ini ada juga yang kerjanya polisi, Sabtu Minggunya dia jadi GoFood. Nah, banyak banget ternyata ya sahabat suara ya. Jadi hati-hati buat kamu yang lagi bersama dengan teman-teman Shopee Food, GoFood, atau mungkin kamu lagi Gojek, Grab. Kali aja ternyata abang-abang di depannya adalah seorang polisi yang lagi menyamar, atau tentara, atau perawat yang lagi menyamar ya.

0: Masih bersama dengan Dini Hajar di Iswara Banjarmasin. Jadi ini Sobat Suara, di tahun 2027 nanti, karena kan tinggal beberapa bulan ya, 2026 ini akan berakhir. Jadi di tahun 2027 nanti, Polri itu lagi menyiapkan layanan pencetakan surat keterangan catatan kepolisian SKCK ya, secara mandiri. Jadi akan ada mesin anjungan tunai mandiri ATM khusus gitu, tanpa perlu lagi datang ke kantor polisi. Karena sistem ini ditargetkan mulai diuji coba pada 2027 dengan 10 unit anjungan pertama yang udah disiapkan di Jakarta. Roh dari SKCK full online ini adalah menghilangkan pertemuan antara pemohon dengan petugas kepolisian. Nah, ini informasi dari Direktur Keamanan Khusus Bintelkam Polri Brigjen Pol Antonius Dwi Hendro Sunarko. Nanti alurnya, pemohon cukup mengajukan SKCK lewat aplikasi super aplikasi Polri dan nanti mendapatkan barcode yang ditempelkan di anjungan untuk mencetak dokumen tersebut. Selain mempercepat layanan, langkah ini juga katanya upaya Polri menutup celah pungutan liar atau pungli yang sering terjadi lewat kontak langsung antara pemohon dan juga petugas. Nanti SKCK-nya tinggal di barcode aja, scan. Gimana nih menurut kamu warga? Sahabat Suara maksudnya.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rumah.

0: 90,1 FM Suara Suara Warga Indonesia. Ya udah deh sahabat suara, terima kasih buat kamu yang udah ikutan kirim-kirim salam, terus juga tadi udah dengerin dari jam 11 siang. Ada siapa tadi yang udah ikutan gabung ya? Sayang-sayang. Ada Rahmat yang tadi kirim salam buat teman-teman aku aja yang saat ini lagi bersiap-siap untuk olahraga, katanya mau lari-lari gitu ya. Memang masih bisa ini olahraga padang kabut asap nih. Hati-hati. Terus juga ada siapa nih? Ada Anna di Banjarbaru, katanya mau kirim salam aja buat suamiku tercinta. Ya udah deh, apapun kegiatan kamu hari ini semoga menyenangkan dan sehat selalu ya.
1: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nge-podcast.
0: Oh, jadi gitu.

Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya pesta pora. Memutarkan

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Aku udah pernah beliin satu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk, kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si Mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia iya gamer ya. Jadi waktu itu gua sempat juga beli Sahabat Suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal. Ya kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
0: Aku udah pernah beliin satu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Ayy. Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Pengen nambah outfit hijab yang stylish dan nyaman buat rutinitas sehari-hari? Pas banget, Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Sebuah acara dari Scarf Media dan Halal Indo untuk memajukan ekosistem industri halal kreatif sekaligus menjawab kebutuhanmu. Di pameran ini, kamu bisa berburu koleksi brand muslimah top seperti Ria Miranda hingga Losi Hijab, belanja produk kecantikan sampai asik kulineran. Yuk ikutan, kapan lagi kamu bisa menikmati promo gledek sale sepuasnya, fashion show, talk show, dan program panen hadiah secara gratis. Langsung aja datang ke Hall 3 dan 3A SBSD City Tangerang tanggal 24 sampai 27 September 2026 jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Borong outfit muslimah kece-nya hanya di Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Halal Indo.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Sini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan gak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget sumpah. Duduk sini.
0: Cek 1 2 1 2 1 2.
1: Pagi jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
0: Dipangku.
1: Sini. Ahai.
2: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya? Udah terpenuhi dong.
1: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
0: Apanya yang berdiri?
1: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
0: Tempat apa ini? Tempat
1: ini radio, Radio Iswara, yeah. Jengkelin.
0: Kebetulan.
1: Apa?
0: Pas bener loh.
1: Apa tuh?
0: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
0: Oh,
1: ini lain.
2: Kepalanya butuh emang, radio head ya.
0: Radio ini emang
1: gak
0: ada kursinya.
1: Ini.
2: Aduh, Pak Giro kasih lah itu kursinya.
1: Dari tadi kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
0: Kaget. Ya Allah, kamu gitu sama aku mah baru juga kenal.
1: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
0: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
0: Om siapa tadi namanya?
1: Kinos.
0: Konos, iya.
1: Konos.
2: Kinos.
1: Kinos.
0: Yang Kinos. Tadi siapa Agoy. Namanya?
1: Agoy.
0: Oh, Argo. Yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
1: Indra.
0: Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
0: Indra Gunawan.
2: Bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
0: Indri di Brownies, Am, suka aku tonton.
1: Indra.
0: Yang di Brownies.
2: Ipan.
1: Ipan Gunawan.
0: Oh, Ipan.
2: Ipan Tia Ipan Kak itu.
0: Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Bos gua.
0: Bos
1: gua yang punya radio ini Indra Gunawan.
0: Oh ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Pastiin pagi kamu tambah seru bareng Aksesia dan Ardian Kama di Suara Seru. Senin sampai Jumat jam 6 sampai 11 siang. Hanya di Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Capek pulang kerja, paling pas ketawa bareng Adi dan Rama di Suara Santai Senin sampai Jumat dari jam 5 sore sampai 9 malam. Hanya di Iswara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
4: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
5: Makarasmin. Makarasmin adalah bahasa Banjar yang diambil dari kata karasmin. Karasmin adalah tradisi asli Banjar yang dilaksanakan pada saat hajatan, yaitu perkawinan. Saat tradisi ini berlangsung, warga akan berkumpul di sekitar rumah yang sedang melangsungkan hajatan untuk membantu dan memberi dukungan.
4: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, menemani kamu ada Rama, ada Ari, ada kamu yang pakai Agia, pakai Kalia, pakai Sigra,
1: yeah.
0: Brio,
1: yeah.
0: Siapa lagi? Lexus kali ya?
1: Betul, boleh. Buat kamu yang pakai Mercy, Mercedes Benz, mudahan ada rezekinya bisa berisi Mercedes Benz. Aku handak bana mengelaksin orang-orang.
0: Benz apa bencong? Benz. Benz apa bencong?
1: Benz Harta. Aku handak bana mengelaksin orang-orang yang merendahkanku pakai Mercedes yang aku pakai. Tonton, aku minggir. Tonton.
0: Masa kayak itu sih kelaksonnya?
1: Iya, itu. Soalnya aku yang mobil-mobilku.
0: Oh, ya pak?
1: Tonton.
0: Makin diremehkan.
1: Ikam semua menyepelekan aku kok, merendahkan aku loh. Tonton.
0: Kok duduk, kita kan akrab.
1: Oh, tonton. Kok klaksoni pokoknya.
0: Kalau aku sih penasaran Lexus kali, Ram. Aku Lexus.
1: Wih.
0: Karena aku dulu kayaknya paling ngeliat, kok ada parkiran khusus Lexus ya? Di parkiran misalnya tempat mall. Kok ini khusus mobil ini doang boleh parkir?
1: Iya.
0: Saking eksklusifnya gitu loh, Ram.
1: Kenapa? Ada boleh kan? Bit karbo nih masuk.
0: Ternyata kan kendaraan-kendaraan, mobil-mobil.
1: Cuma lah kadang-kadang yang membuat kita tuh emes ya. Orang tuh ada punya mobil mewah, semuanya mewah. Amun mungkin kalau kita kan ya mobil lumayan pricey yang mahal sama satunya yang biasa.
0: Iya.
1: Nah, ini berataan mewah, berataan.
0: Wah.
1: Begawi apa?
0: Ada kalau nih kamu itu?
1: Ada. Cukup ini. Hanya buka gerbang nih. Wih, ini. Belakangnya. Wih, ini.
0: Wah.
1: Belakangnya. Ini.
0: Wah.
1: Esoknya berjalan pakai yang beda. Wih, ini. Kayak buat
0: kemak rapi kawan-kawan kayak itu.
1: Sudah.
0: Tapi
1: ini akan aku.
0: Kerja jadi yang tonton kerja di tadi.
1: Ada kawa. Yang lainnya membuka lawang, ada sama anu kunci sudah tinggal picik
0: pintu.
1: Iya sudah kayak itu pinjir segala macam sudah. Anu seorang masih remote dia habis baterai manual.
0: Aduh. Mama engkol belum.
1: Ma.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare.
2: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
8: Enggak ya.
7: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih ingat ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: pagi kamu tambah seru bareng Aksesia dan Ardian Kama di Suara Seru Senin sampai Jumat jam 6 sampai 11 siang hanya di Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Halo.
2: Halo.
3: Halo.
1: Nah, Waalaikumsalam.
2: Kayaknya yang ini speakernya rusak nih.
1: Ini kayaknya kena.
2: HP saya lagi yang ada nih. Halo, kakak siapa nih? Kakak Isla. Namanya benar enggak?
3: Ya.
2: Oh, betul. Kakak Isla di mana?
3: Isla enggak Pak Isa Isa aja.
2: Isa, Kakak Isla lagi di mana?
3: Ya.
2: Lagi di mana, Kakak?
3: Lagi di jalan.
1: Oh.
3: Mengantor.
2: Mengantor. Menuju ke daerah mana nih kira-kira?
3: Di seberang Pelper,
2: dekat Broto. Loh, halo, deket banget sama sini.
1: Benar.
2: Kakak Isa dulu waktu masih zaman dulu tuh ya, zamannya TV lagi in-innya nih. Acara TV paling favorit apa?
3: Dulu sih ingat banget tuh memorial dulu ya. Waktu sama ada orang tua masih hidup itu suka nungguin TPRI itu kan dia TV salah satunya ya TV ini ya yang ada ya.
2: Yep.
3: Kan belum ada kan?
2: Benar, kalau itu ya.
3: Nah, itu ada film action itu kan kadang marah bunta apa gitu kan. Film itu sih kadang kumpul satu keluarga lo.
1: Buset, nonton marah bunta.
3: Masih inget gak?
2: Masih inget sih.
3: Minta request lagu.
1: Siapa? Udin sedunia. Udin deh yang pertama. Namanya Awaludin.
3: Tangan ibu itu apa lupa? Siapa nama itu?
1: Wah,
3: yang adiknya Sian itu.
2: Siapa dulu penyanyi nih? Kita coba temukan.
1: Liriknya seperti apa?
3: Yang adiknya si itu apa? Kepinti itu siapa?
1: Lupa ya. Ari Lesmana. Kau
2: sesi potret.
3: Wah, iya itu.
1: Aduh.
3: Boleh deh itu.
1: Ini kayak lebih ke kuis
2: lagi ya. Kangen ibu.
3: Banget ya.
2: Bentar. Sesi potret ya kak. Udah dimasukin ini di playlist kita ya. Ada mau kirim salam lagi?
3: Kirim salam? Kirim salam sama teman-teman Dian aja deh di Iradi. Semoga semangat terus ya di suasana yang lagi padat asap nih.
2: Thank you ya.
3: Jaga kesehatan ya semuanya.
1: Terima kasih.
2: Semoga hari itu menyenangkan ya Kak Isa.
4: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara.
5: Shine bright like a diamond. Shine

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap, siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi? Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...
9: Oh.

0: Inovasi terbaru dari Wings Food, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Yang pertama kita ketahui dulu ya, di 2020 dan 2021 ini memang ada
4: COVID. Betul,
3: COVID-19.
4: Jadi COVID-19 ini memang membuat semua orang harus berada di rumah.
3: Dan kan? Ternyata bukan hanya manusia.
4: Tidak
3: ya.
4: Tidak hanya manusia. Makhluk yang ada di sebelah, Gin. Anggaplah bos makhluk nih.
3: Iya.
4: Siapa bosnya kira-kira, sebut satu.
3: Gendurwo misalnya.
4: Oh, bubuhannya aja.
3: Iya.
4: Ninalah, kita nih sudah kada kawa ditambus lawan suntik. Bubuhan perawat menyuntik kita.
3: Iya.
4: Itu kada tages. Bukan jarumnya nang kada tages.
3: Tapi
4: nyali bubuhannya nang kada sampai. Jadi mohon kesadaran dirinya aja, gendruwo.
3: Iya, Pak.
4: Dikarenakan sudah kadada lagi perawat yang akan memberi kita vaksin.
3: Iya.
4: Maka dari itu tolong jangan berkeliaran.
3: Oh, ini atas sosialisasi ini ya.
4: Atas sosialisasi ini nih.
3: Iya.
4: Dari nang kepala Sohibul Jahat nih.
5: Pulang kerja paling pas ketawa bareng Adi dan Rama di Suara Santai Senin sampai Jumat dari jam 5 sore sampai 9 malam hanya di Iswara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
6: Dengarkan Iswara di Bandung,

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Batu Tungkal. Batu Tungkal adalah sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat suku Banjar untuk menunungkali sesuatu, baik barang maupun orang. Pengertian Batu Tungkal lebih mirip seperti memohon doa, doa keselamatan, pemeliharaan, dan doa tolak bala. Permohonan yang dimaksudkan adalah untuk dijauhkan diri dari segala mara bahaya.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
9: Enggak ya.
8: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih ingat ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Suara. Suara warga Indonesia.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
4: dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
10: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
9: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
10: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
9: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
10: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
11: Aquaviva, murni, sehat, alami.
12: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
13: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
13: Udah sopan, seger lagi.
14: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
13: Pantes enaknya langsung hilang.

0: fresh banget loh rumahnya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
1: Aman, yang penting...

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
2: Hehehe, tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
6: Kain sasirangan. Kain sasirangan adalah kain sakral yang diwariskan oleh Lambu Mangkurat ketika masih menjadi pati negara Dipa pada abad ke-12. Dalam sejarah, sasirangan dibuat untuk orang berobat atau dalam bahasa Banjarnya, batatamba.
5: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
10: Enggak ya.
9: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih ingat ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Pastiin pagi kamu tambah seru bareng Aksesia dan Ardian Kamah di Suara Seru Senin sampai Jumat jam 6 sampai 11 siang hanya di Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Kedengeran gak sih suara gue rada bindeng gak sih?
2: Oh, iya bener kayak rada
1: asap.
2: Oke, asap.
1: Rambutlah ini kan ya. Tiba-tiba gue jadi kayak pilek gitu.
2: Aku pikir karena kamu pulangnya kemalaman abis malam tadi. Abis jalan-jalan, abis nonton.
1: Oh, iya.
2: Abis makarena-makarena ya kan. Makarena banget tuh.
1: Makarena sama siapa sih? Sama siapa sih makarenanya
2: ya? Makarenanya kan kulihat dua piring ya. Tapi kan yang terposting cuma satu orang aja tuh yang makan. Gak mungkin dong makannya dua piring. Gak mungkin dong.
1: Aku tuh baru hari kemarin sih kayak udah mulai ngerasa. Kayaknya dari Senin deh. Kayak ngerasa aku agak pilek ya gitu kan. Cuma aku tuh my body itu ya kalau misalnya lagi pilek.
3: Gimana kak?
1: Kalau lagi pilek itu pasti akan dibarengin dengan batuk tuh yang aku rada
2: bapil ya.
1: Gak suka banget ya. Jadi bapil.
2: Bapil ya. Bapilnya elelelelel bapil.
1: Jadi bapil.
2: Bapil gitu. Enggak bapil tapi bapil gitu kan
1: bilangnya. Tapi bapil ya.
2: Bapil. Bukan bapil tapi bapil.
1: 2011 gue bekerja ya.
2: 2011
1: itu. 2011 aku bekerja itu aku dapat gaji tuh under 1 juta guys.
2: Wah serius?
3: Under 1 juta ya?
1: Seriously. Cuma pada saat itu ya ada gitu temen gue yang waktu itu dia masih kuliah ya. Terus dia ngomong kayak gini, kak aku lagi ulang nih, beliin ini dong, beliin apa tuh namanya mainan Power Rangers gitu.
2: Sepertinya aku mengenal seseorang itu.
1: Ya itu lu.
3: Itu Ardi.
4: Memainkan musik pilihan.
0: Suara.
5: Suara warga Indonesia.
6: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
7: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
6: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
7: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
8: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
9: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
10: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
11: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
12: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
11: Udah sopan, seger lagi.
13: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
11: Kok seger banget aromanya?
12: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
11: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
12: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
11: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
12: Aman, yang penting

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
5: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Makanya aku ada nonton filmnya Jason Statham juga deh.
1: Yang mana?
0: Yang Safe. Yang nyamatkan perempuan.
1: Kerakan.
0: Jadi Chinese.
1: Iya.
0: Itu ya. Kan enggak, yang bos Chinese-nya tuh mafianya tuh enggak mau ada data di internet kan?
1: Betul, makanya pakai anak-anak itu.
0: Iya.
1: Dan anak itu pintar memang.
0: Iya, bujur.
1: Ini memang hafal segala
0: bayangkan
1: macam.
0: Bayangkan kan anak-anak itu diganti dengan kita Ram.
1: Eh. Ini hutangnya kayak apa? Berapa hutangnya nih? Aduh. Berapa lah? Kayaknya lek-lekan ya panggung saya. Karena lek-lekan boy. Duit ini. Amun karakan Chinese itu kan ya. Ini bayar ini segala macam kurang.
0: Kita
1: kayaknya semalam sudah bayar cuma berlanjut bos ya. Belah bebas sini semalam membayarnya. Belah semalam cuma nyetak kurang.
0: Kada. Yang pertama ini di New York. Itu tukangnya yang berlan. Pas berlan pas lah.
1: Ada kebenaran boy. Kita di New York LA. Nothing berlan. Apa yang ada bos ya? Lek-lekan.
0: Tak kaget boleh.
1: What is berlan? No. Berlan. No. Berlan it's a lek-lekan. Lek-lekan.
0: Asal minggu lalu mau gak banyak kurang lebih ya bos.
1: What do you mean kurang lebih? Plus minus.
0: Lima Mei pulang.
1: Mau pulang. Mafia gini cari. Nang kayak ini caranya kau murus ikam hilang tatoku beratan. Dan selalu sikap andan lah 2 tahun udah. 2 mata tato hilang tuh boye.
0: Bingung juga andan ini.
1: Mahara gue ikam 10 tahun bersih kulit gue beratan.
2: Capek pulang kerja. Paling pas ketawa bareng Adi dan Rama di Suara Santai Senin sampai Jumat dari jam 5 sore sampai 9 malam. Hanya di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
3: Suara memainkan musik pilihanmu.

0: sertifikasi teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman. Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang.
6: Wah,
4: ya.
6: Bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Dengarkan Isuara di Bandung,
6: Banjarmasin,
5: Jakarta,
6: Jogja,
5: Makassar,
6: Medan,
5: Palembang,
6: Semarang,
5: dan Surabaya.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Aruganal. Aruganal adalah upacara adat besar yang digelar oleh masyarakat Banjar sebagai bentuk syukur atas hasil panen yang melimpah. Upacara ini melibatkan berbagai ritual, doa, serta persembahan untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan. Biasanya, Aruganal diikuti oleh seluruh masyarakat desa dan menjadi ajang untuk mempererat persaudaraan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Budak Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
7: Enggak ya.
6: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih ingat ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: Bikin pagi kamu tambah seru bareng Aksesia dan Ardian Kama di Suara Seru Senin sampai Jumat jam 6 sampai 11 siang hanya di Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Habis itu aku ada agak miss ya, karena pada saat itu aku ada ulang tahun, terus aku diberi kado itu lipstick Blackpink pada saat itu, dan itu ori guys, ori. Dan gue tiba makasih loh Kak Ardi loh.
2: Itu kan hadiah kami tuh. Keluarga Marvella untuk Kagalang. Tuh.
3: Dedikasi.
2: Jadi dedikasinya yang luar biasa. Kalau aku tuh mah kalau nginget sama orang tuh enggak pernah lupa Kagalang. Nah, itu dia.
1: Keren banget loh. Keren banget loh.
2: Ya loh, bah. Udah gin.
1: Ya, kada mudang.
2: Kada mudang, Bes. Tidak mudang.
1: Kada mudang, Beb.
2: Kada mudang, Beb. Eh, jangan diungkai di sini. Kita kan harus jadi kamu kan king.
1: Oh iya, yeah. I'm a king ya?
2: Iya, I'm a king. King oh jadi gitu ya. Oke, okay. Tapi kalau misalkan
1: jadi ya, rata-rata seperti itu.
2: Ada tabungan gitu, tabungan pertama buat beli apa gitu? Kan pasti nabung dong.
1: Tabungan pertama ya, tabungan pertama aku tuh waktu itu. Oh ya, karena ini, karena aku tuh diracuni sama teman-temanku yang circle iPhone pada saat itu ya.
2: Oke.
1: Okay. Jadi waktu itu aku beli pertama itu di iPhone 5.
2: Oh, iPhone 5.
1: iPhone 5 pada saat itu. Aku beli berapa ya? Di ya 5 ya, masa 5 juta
2: pada saat. Buset, mahal juga ya zaman dulu ya, zaman dulu.
1: Zaman dulu. Guys. Zaman dulu.
3: Circle iPhone juga.
2: Zaman dulu sudah nih. Beliau berada sudah di fase zaman iPhone. Jadi udah enggak salah kalau misalkan saya ngomong sesuatu kan.
3: Ini saya merinding dengernya loh.
2: Iya kan?
3: Circle iPhone 5.
1: Iya, itu tahun tahun 2015 kalau nggak salah, 2014 atau 2015 gitu.
2: Udah
1: hasil ke udah iPhone gila ya.
2: Iya, keren ya. banget.
1: Terus aku diracuni, kayaknya kamu harus beli ini deh lah nih gitu kan. Jadi masa sih? Ya udah deh, aku beli aja gitu.
2: Wah. Masa sih gitu kan, kayak semacam terheran ya.
1: Aduh. Iya betul.
2: Karena iPhone-nya iPhone berapa kalau boleh tahu?
1: jangan diumbar guys, aku jangan itu nanti jadinya ria guys, gak boleh ya.
2: Oh gak apa-apa, biar aja ria-ria sekalian.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Suara.
6: Suara warga Indonesia.
7: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
8: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
7: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
8: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
7: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
9: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
10: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
11: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
12: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
11: Udah sopan, seger lagi.
10: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
12: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
11: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
12: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
11: Wah, makasih Kak.
10: Sekalian foto bareng, boleh gak?
12: Aman, yang penting

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Iswara.
5: Memainkan musik pilihanmu.
6: Pilihanmu.

0: How do I do it?
1: It's the cataracts.
2: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Terima kasih Vika.
3: Wah Vika, kita sih terima kasih ya. Andaikan kamu mengirim makanan itu,
2: bah, mau kan?
3: Di setengah udah, sembilan
2: udah,
3: tadi
2: pindah.
3: Roko Sukmo kita lakukan ini. Sajennya hanya datang di last minute.
2: Iya, iya.
3: Tapi gak apa-apa, kita terima.
2: Iya.
3: Sajennya.
2: Tapi tadi kan kita muterin lagunya Reja Artemevia,
3: iya.
2: Judulnya Kabadian. Di liriknya gak ada gak sih? Gak ada kan yang Kabadian, maksudnya disebutin. Gak ada kan?
3: Gak ada.
2: Ada sebenarnya.
3: Di masa?
2: Ada. Pas ya udah mau gak ada lagunya lagi.
3: Ih.
2: Kabadian.
3: Bah. Operator rekamnya jadi bingung. Ini anak anak di mana nih nang judulnya nih Jar? Gila aja, kada kabadannya aja buat igin ya. Kabadian. Nah, terus ada sudah ya.
2: Yang penting ada buai aja. Ayo ay, aman jalan aja.
3: Aman.
2: Rami jalan.
3: Rami. Ngeh jalan orang. Ngeh. Itu kan di kan
2: pandemiknya
3: ada.
2: Ada.
3: Aman ada aja.
2: Ada aja.
3: Duduk cepin di bawah. Pokoknya beratan aman,
2: ya, aman
3: dan terkendali. Ini kan bari kan bekaset lo, belirik lagu lo, bercetak. Memang di liriknya kada keabadiannya di ujung. Di ujung bujur bebintang. Lirik pul di bawah tuh ada bintang.
2: Pasti pasti pasti.
3: Ada bintang.
2: Yeah.
3: Nah, tuh hanya di paling bawah. Keabadian.
4: Capek pulang kerja, paling pas ketawa bareng Adi dan Rama di Suara Santai Senin sampai Jumat dari jam 5 sore sampai 9 malam. Hanya di Iswara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.

0: Makin ready buat aktivitas harian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Dengarkan Iswara di Bandung,
5: Banjarmasin,
4: Jakarta,
5: Jogja,
4: Makassar,
5: Medan,
4: Palembang,
5: Semarang,
4: dan Surabaya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Pengen nambah outfit hijab yang stylish dan nyaman buat rutinitas sehari-hari? Pas banget, Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Sebuah acara dari Scarf Media dan Halal Indo untuk memajukan ekosistem industri halal kreatif sekaligus menjawab kebutuhanmu. Di pameran ini, kamu bisa berburu koleksi brand muslimah top seperti Ria Miranda hingga Losi Hijab, belanja produk kecantikan sampai asik kulineran. Yuk ikutan, kapan lagi? Kamu bisa menikmati promo gledek sale sepuasnya, fashion show, talk show, dan program panen hadiah secara gratis. Langsung aja datang ke Hall 3 dan 3A SBSD City Tangerang tanggal 24 sampai 27 September 2026 jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Borong outfit muslimah kece-nya hanya di Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
1: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Mall Delta Mas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Melaken Show di hari terakhir.

Olympic 2026. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: nambah outfit hijab yang stylish dan nyaman buat rutinitas sehari-hari. Pas banget Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Sebuah acara dari Scarf Media dan Halal Indo untuk memajukan ekosistem industri halal kreatif sekaligus menjawab kebutuhanmu. Di pameran ini, kamu bisa berburu koleksi brand muslimah top seperti Ria Miranda hingga Losi Hijab, belanja produk kecantikan sampai asik kulineran. Yuk ikutan, kapan lagi? Kamu bisa menikmati promo gledek sale sepuasnya, fashion show, talk show, dan program panen hadiah secara gratis. Langsung aja datang ke Hall 3 dan 3A SBSD City Tangerang tanggal 24 sampai 27 September 2026 jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Borong outfit muslimah kece-nya hanya di Muslimah Creative Day 2026 at Halal Indo. Halal Indo.
1: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it. Semua itu bisa ditemukan di Art Jakarta 2026.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Festival Tanglong. Festival Tanglong adalah tradisi yang biasanya digelar pada malam ke-21 Ramadan untuk menyambut Lailatul Qadar. Dalam festival ini, warga membuat hiasan berbentuk masjid, kapal, atau bangunan lain yang dipasang di atas kendaraan dan dihiasi lampu berwarna-warni. Kendaraan ini kemudian diarak berkeliling kota atau kampung dan menciptakan pemandangan yang spektakuler di malam Ramadan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: girls, aku Ranti Maria.
1: Oke, sekarang aku mau nanya nih, kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
2: Enggak ya.
0: Wah, pasti udah lama banget tuh.
1: Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
3: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Dapatkan berita terbaru
8: dan tren terkini
7: dengan follow Instagram
8: Iswara.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: We can go driving in on my scooter, you know, just around London. Oh.

0: musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
6: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
7: Iya dong, pas banget bisa check out Viva hari ini.
6: Viva? Itu kamu check out Viva? Kok beda sih logonya?
7: Kan memang Viva bertransformasi. Ini logo barunya Viva yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan Vivanya juga cantik banget, search aja dulu.
6: Beneran Viva transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
7: Iya kan?
6: Check out Viva buat aku juga, please.
7: Ngelunjak deh.
8: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
10: Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
2: dengan streaming ke
0: iswara.id.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: cek cek, satu, satu, dua, tiga. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga Banjarmasin dan sekitarnya, mohon perhatian, pastikan sinyal radio dan kuota streaming dalam keadaan bagus. Karena pagi ini, bapak ibu lagi dengerin suara seru bersama Aksesia dan Ardian Kama.
1: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.

90.1 FM Suara Warga Indonesia. Selamat pagi Sahabat Suara. Selamat datang di Suara Seru. Hari ini kamu bakal ditemenin sama Aksei Saputri dan juga Adrian Kama ya. Dan kita juga pasti akan live dari TikTok dia di suara.project. Gimana hari kamu hari ini?

0: di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Pagi. Kepa nih.
1: Kepa nih, guys. Aduh. Hari Senin. Hari tanggal berapa sih? Tanggal 28 ya?
0: 28 September.
1: Wah, akhir bulan. Oh, semangat ya para teman-teman aku nih yang hari ini sampai nanti akhir bulan akan
0: berjibaku
1: dengan akhir bulan. Semangat ya teman-teman ya.
0: Semangat.
1: Semoga mendapatkan hasil yang terbaik pokoknya.
0: Amin ya robbal alamin. Sahabat Suara.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau kita lihat di perhelatan pesta poora.
1: Wah, banyak sekali dong yang dar-dar-dornya nih.
0: Dar-dar-dornya. Makan karena mungkin ada social media juga sekarang ya. Jadi
1: yes,
0: kita juga tahu tuh selain konser yang besar, juga ada treatment-treatment kecil-kecil tuh kayak cilukba. Jadi kita ngelihat tirai dibuka, ternyata kita enggak tahu siapa di dalamnya ada.
1: Bener
0: banget itu.
1: Terus juga banyak sekali ya, salah satunya juga yang mengagetkan aku adalah Princess Syahrini.
0: Oh, comeback banget. Baru juga dilepas kata Reno Barak.
1: Top, udah. Gila, udah baru dilepas ya. Gila, itu benar-benar dia di-treat like a princess, man.
0: Benar.
1: Dia di-treat like a princess, naik kuda putih, dikawal, habis itu nyanyi sama Adrian Khalib, tiba-tiba dipotong lagunya Adrian Khalib. Cuma gegara tinggi kada sama.
0: Kada sama. Terus NPD satu stage akhirnya dengan Teteh Syahrini ya.
1: Dan keren banget NPD bisa membawa Iqbal masuk kembali dalam sebuah grup.
0: Grup ya. Dan kembali menggelorakan jiwa Iqbal.
1: Ya. Yeah.
0: Berempat ingatan formasi di mana gitu loh maksudnya.
1: Di mana ya? aku ada lupa-lupa ya gitu ya. Tapi ada satu juga yang menarik perhatian aku, itu ada satu boy band yang juga baru aja debut.
0: Yep.
1: Aku kaget banget loh, ternyata mereka sekeren itu gitu loh.
0: Yang mana nih?
1: Bentar, aku baru aja kirim ke kamu deh kemarin di ini. Namanya Shin.
0: Shin.
1: Melihat Shin. Mereka cuma berempat. Aku ngeliat mereka ini udah kayak ini loh, kayak siapa sih Bal? Yang sama kayak Ortiz tuh.
0: Oh ini ya.
1: Longshot. Nah, Longshot kan berempat tuh. Aku melihatnya kayak mereka ini hampir-hampir sama kayak Longshot loh. Karena energi-energi anak mudanya gitu loh, Sa. Dia ngebawain lagunya itu.
0: Ini from mana?
1: Jakarta. Yes, from Jakarta.
0: Oh iya sih.
1: Keren sih, mereka debut pertama kali di Pesta Poora, Sa.
0: Bener. Tapi mukanya ganteng-ganteng ya.
1: Iya, ganteng-ganteng. Nama-namanya juga keren-keren. Iya kan?
0: Kita doain ya.
1: Moga-moga konsisten. Intinya itu aja sih, dulu satu, moga-moga konsisten.
0: Please yang ngegarap, please garap yang bener ya.
1: Ya, moga-moga konsisten, digarap bener-bener. Ini kalau diolah lagi itu bakal jadi sesuatu
0: karena
1: yang oke.
0: Karena gak tau kenapa ya, di tahun-tahun ini Indonesia juga menjadi sorotan publik internasional juga.
1: Banyak
0: ya,
1: banget.
0: Karena sudah mulai banyak juga talenta-talenta baru yang keren-keren ya. Jadi sayang banget lah ya kalau misalkan era ini disia-siakan.
1: Jangan sampai.
0: Hanya untuk absen saja
1: iya
0: gitu
1: dong.
0: Loh, sayang banget.
1: Ya. Yeah. Oke deh sahabat Suara, buat kamu yang mau request, tungguin.
0: Ada kejutan hari ini.
1: Ada kejutan, makanya kita nggak live nih, sabar dulu.
0: Stay tune, kita masih siap-siap.
1: Kita mau siap-siap dulu, nanti kita live langsung bombardir ya guys.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Wah, indah banget ya pantainya, apalagi kalau bersih gini.
6: Makanya kita harus ikut ngejagain keindahannya.
5: Tapi yang jagain kesegaran kita siapa? Seharian di bawah matahari kayak tadi tuh gak nyaman banget loh. Apalagi kita berhijab kayak gini.
6: Yang jagain kesegaran kita ini dong. Give Hijab Perfume Beauty Body Wash, Rose Water and Argan Oil baru.
5: Wah, baru lagi ya dari Give Hijab?
6: Iya, busanya creamy banget di kulit. Terus wangi rose waternya, segar. Dan argan oilnya bikin kulit lembut dan lembab. Seharian di luar pun gak jadi masalah meski berhijab. Karena Give Hijab Perfume Beauty Body Wash baru bikin kita wangi seharian.
5: Duh, jadi penasaran nih, temenin beli yuk.
6: Oke deh.
5: Yuk sekarang
6: Give Hijab Perfume Beauty Body Wash, Rose Water and Argan Oil baru. Refresh body and mind.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfood.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
6: Guys, guys, itu Mohan ya?
8: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
3: Spill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
9: Iswara.

0: dukungan kami.
1: Ayo dong, buruan dong Sahabat Suara mampir ke live TikToknya Suara Banjarmasin.
2: Seperti yang kita bilang, kita hari ini punya konsep yang berbeda.
1: Kita lagi cosplay. Saya kemarin sempat pengen nyari aksesorisnya tuh, tapi nggak ada di sini.
2: Oh gitu.
1: Yang ininya tuh, yang kupu-kupu.
2: Iya, yang kupu-kupunya, benar. Ada yang tahu guys, hari ini saya cosplay apa?
1: Apa nih? Apa? Coba Sahabat Suara ketik-ketik dulu di kolom komentar.
2: Kapan lagi coba admiral siaran nih?
1: Dengan sebuah konsep. Kita apa, kita mundur lagi ya biar kita
2: mundur lagi.
1: Ardi sih yang
2: Korong Maira, Mas ya?
1: Bukan.
2: Hey, bukan dong. Bukan berarti ada ininya. Ini Korong Maira mah. Leo Augustin, betul Anda. Betul. Nah, gitu. Ini kalau Sesa nih, Sesa, kamu apa, Sa? Nah.
1: Nih, masa enggak tahu. Ini kan dari apa? Dari anime apa?
2: Kimetsu no Yaiba.
1: Kimetsu no
2: Yaiba. Ayo tebak, tebak Sesa, kalau Sesa cosplay apa nih?
1: Ada
2: kupu-kupunya, ada kupu-kupunya loh.
1: Kalau gini kuatnya, oh
2: takut rindu.
1: Alas aja kalau yang bilang part aja.
2: Aduh seru banget ya hari ini.
1: Seru banget hari ini. Kita
2: hari ini spesial.
1: Lebih tepatnya keseruan dari awal tadi kita masuk sini.
2: Betul.
1: Kita udah preparation banget.
2: Betul,
1: ya,
2: preparation banget. Apalagi
1: ini ya. Kostum by siapa sih dari aku yang aku ini?
2: Ini punya kamu by Richa Kostum.
1: Richa Kostum.
2: Yoi. Buat kamu yang pengen rent kostum boleh sama Richa Kostum. Nanti IG-nya kita tag ya. Tapi kalau misalkan ini kamu tahu nanya baju Ardi, ini punya aku pribadi.
1: Wah, dia emang invest. Invest ke baju Fujitora ini.
2: Makanya kita tadi tuh nggak live dulu guys, kita prepare. Kita lumayan preparation. Loh, preparationnya lumayan loh.
1: Kita akan pakai ini sampai ke selamanya.
2: Wah, jangan juga.
1: Jangan juga.
2: Tapi kalau misalkan ada ya nih Sahabat Suara yang mau request, nah kena, anu kak boleh dong, kena cosplay apa kayak itu nang?
1: Boleh aja.
2: Boleh aja.
1: Tapi jangan hamin satu. Ada yang request tuh, katanya gua apa ya?
2: Oh, Archangel. My Heart Draw Dreams.
1: Dari Agus Hartanto.
2: Waduh,
1: ya?
2: Dari Agus Hartanto. Bentar ya, oh, nanti aku.
1: Rame kan.
2: Halo, selamat pagi. Selamat ada pagi. Istrinya, ada putra perdana juga. Putra perdana.
1: Putra perdana. Nyatalah ada lagi mengcosplay apa nih putra per.
2: Nah, put. Nggak serang nyuare,
1: Kita lagi ngomong di live TikTok ya Sahabat Suara.
2: Iya,
1: kita lagi interaction ya.
3: Menarik dong.
1: Nah, esok cosplay Halloween, kena spooky Oktober ya biasanya. Yeah, Oktober kan suka itu ya.
2: Sabar. Ya, Halloween tuh tapi sebenarnya aku mau pacul baju gin. Halloween sudah.
1: Udah agak sepi.
2: Aduh.
1: Baru juga bahas kostum ini, belum bahas yang lain kita.
2: Seru banget. Tapi hari ini juga kita nggak jauh-jauh sama yang kita pakai juga sekarang ya.
1: Bener.
2: Untuk ngobras-ngobrasnya, jadi siapin bener aja. Kita kayaknya minggu ini tuh asiknya ngobrolin sesuatu hal yang jadul-jadul deh.
1: Bener, yang jadul-jadul.
2: Iya kan, kira-kira yang dulu pernah di
1: Hadir
2: di Belantika Hidup Kamu.
1: Ya, Belantara ya.
2: Bukan Belantara ya.
1: Ini ada nih, ada Citra nih di.
2: Halo Citra.
1: Nah, Citra katanya mau request lagu Englishman in New York. Terus ada Yuli Sanchez juga nih, selamat pagi
2: Kak Yuli Citra. Sanchez. Kamu baru ya?
1: Kamu ini anak baru kayaknya ya.
2: Sabar.
1: Masuk gak tuh?
2: Masuk banget gak tuh?
1: Kakak Yuli Sanchez, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Tuh. Hah? Oh iya.
2: Betul.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Mora jangan lupa bab cosplay ke Angga jar. Waduh. Leo Augustin, aduh beselawar ijo aja serem am jar. Umay.
1: Jangan kolor ijo dong.
2: Aku kan maunya jadi blanke. Street fighter.
1: Aduh.
2: Iya. Tenang kalau semuanya kita lagi bercosplay ini. Mora cosplay Zenitsu. Iqbal cosplay jadi Iqbal.
1: Iya.
2: Iqbal tetaplah Iqbal ya.
1: Be yourself.
2: Request dong Kak Jar lagu favorit Jepangnya Kak Age. Ikam apa ya? K7.
1: Anu, lagu Naruto tuh suka banget yang itu berapa itu kali tuh udah dibikinin paduan suara choir-nya juga tetap keren.
2: Itu lagunya si ini kan?
1: siluet itu, ya. Ya itu.
2: Siluet dari Kanabun.
1: Siluet ya.
2: Kanabun Doste.
1: Kanabun, aku suka tuh.
2: Mosh mosh.
1: Oh, ya. aduh.
2: Kayak jadi warung makan jadinya lah. Jadi kayak warung makan jadinya nih. Adakah pagi ini yang hendak mensponsori kita ramen?
1: Nah, ini mumpung ini
2: mumpung
1: pas.
2: Mumpung temanya hari ini kita Jepang banget nih.
1: Ada juga kan orang sarapan ramen yuk. Oh
2: ya, karena tahu juga kan di Jepang orang sarapan ramen yuk. Siapa tahu.
1: Ini kan ceritanya di Jepang.
2: Ya kan ceritanya di Jepang.
1: Nah, tapi ngomongin ramen.
2: Aneh bandar pagi mencari ramen.
1: Eh, ngomongin ramen.
2: Kenapa tuh?
1: Ramen favorit.
2: Oh, ramen favorit aku pasti udah yang pasti adalah pokoknya. Masa disebutin boleh?
1: Boleh.
2: Aku di Ichiban Ichiban
1: ramen. Oh, di Ichiban.
2: Ichiban tuh suka
1: enak,
2: banget.
1: Enak, pedes ya.
2: Iya benar, sama aku juga satu nih suka banget sama ramen teman aku. Kimiatai.
1: Kimiatai di mana tuh lokasi?
2: Tahu tuh Kak Putra tuh, Putra tahu tuh lokasinya.
1: Aku mau dong.
2: Iya Kimiatai, dia konsepnya tuh gerobakan gitu sa.
1: Oh gitu.
2: Iya ramennya gak ada gerobakan gitu, jadi asik banget konsepnya, konsep jadul.
1: Zaman dulu sih kita ya waktu pertama-tama ada ramen apa?
2: Hei ramen tiga roda di mana ya? Ramen tiga roda.
1: Kayak obat
2: itu nyamuk. Semen. Itu semen.
1: Itu semen. Kok obat nyamuk sih?
2: Solo leveling lah. Nih Iqbal nih solo leveling bener nah. Jadi siapa Han Ji Woo? Sung Jin Woo. Ya Sung Jin Woo.
1: Waalaikumsalam Lintang, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi. Eh rame banget kan ya begini ya. Eh kita juga menyapa nih yang lagi dengar kita di mobil juga, jangan lupa dong daripada sambil buka di moto apa di radionya. Sambil juga buka nonton live TikTok kita.
1: Bener, nge-TikTok juga.
2: Karena kita bajunya berbeda banget hari ini.
1: Hari ini kita perform banget sih hari ini.
2: Live actionnya lagi on proses sih bener. Yeah. Iya, soal leveling tuh kita semuanya lagi nungguin banget. Soalnya aku juga pengen lihat Sung Jin Woo versi manusianya se-OP apa sih dan seganteng apa sih.
1: Gara-gara ini dari Romai Rama nih.
2: Asli. Ini adalah kalau kamu buka TikTok aku tuh aku sering pakai ini buat mancing.
1: Mancing.
2: Iya. Yeah.
1: Personal branding.
2: Personal brandingnya seorang admiral yang sudah nggak tahu lagi harus kemana, akhirnya dia memutuskan untuk mancing.
1: Betul.
2: Nah gitu.
1: Eh kita hari ini juga muncul di IG ya, komen ramein komennya ya, kita cosplay ini.
2: Kenapa tuh?
1: Kita kan nanti posting ini.
2: Iya kita juga posting ya. Nanti ada juga tuh kita coswalk gitu. Kita pengen nyanyiin suara santai. Selama ini suara santai kalau kita lihat kan
1: terlalu santai.
2: Terlalu santai. Hmm. Kita lihat foto-fotonya unnatural banget. Pasti
1: unreal,
2: ramah lagi.
1: Unreal
2: banget. Kita dong hari ini nih kita pakai yang asli deh.
1: Hadirkan live action.
2: Kita akan hadirkan nih. Wah. Ini kan ramah mendengar.
1: Mana dulu? Adi di rumah sakit.
2: Oh, mana-mana nyanyi jai.
1: Napa juga kami tenang-tenang aja.
2: Kami tenang-tenang aja karena ada menggenggam-genggam
1: siapa-siapa. Ada ketenangan di dunia ini.

0: Yup, masih di Suara Banjar Masin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Nah, kayak gini kan kelihatan.
1: Hey, tadi yang request lagunya Arkansas kita puterin spesial ya, yang
0: versinya apa nih?
1: Versi Inggris. Ya.
0: English
1: version. Juga Run ini adalah salah satu original soundtrack dari Beyblade X.
0: Yes.
1: Yes, betul sekali.
0: Papa agak munduran dikit, sedikit, munduran dikit ininya. Nah, kayak ngono.
1: Begitu.
0: Iya, begino. Agak susah juga ya.
1: Agak susah juga ngaturnya ya saya ya.
0: Nah, segitu pas tuh padahal.
1: Oke deh.
0: Mejanya aja Pak kita.
1: Mejanya yang dimundurin apa gimana nih?
0: Sobat Suara, kita kan effort hari ini. Kita pengen banget kelihatan nih kostum. Masa kita dikit-dikit berdiri?
1: Tuh nah, ada yang komen everyday. Apa tuh? Everyday is
0: everyday. Ardi esok cosplay jadi Rama Pang kawak aja. Nah.
1: Wah.
0: Berat.
1: Berat. Berat kalau nya cosplay jadi Rama nih, karena Rama tidak bisa dikosplaykan.
0: Betul.
1: Karena Rama itu the one and only.
0: Ramanya satu.
1: Ramanya
0: penggemarnya
1: satu.
0: Banyak.
1: Penggemarnya banyak.
0: Benar.
1: Gitu. Ada siapa lagi tuh? Ada Tom.
0: Tom Cruise. Siapa sih?
1: Aku matanya kan hawas jauh banar soalnya nah.
0: Nih ini ada nih.
1: Ada siapa tuh?
0: Ahai Jelintang.
1: Ahai Jelintang. Ramanya satu. Oh, aku kada ginah. Kalau kayak itu,
0: mantap ya nih pakai jaket tahun 90-an ya.
1: Ay,
0: hari punya.
1: Kenapa punya. Jadi tahun 90-an jaket? Bukan jaket tahun 90-an dong.
0: Gitu. Harusnya ini di shootnya dari belakang di biar kelihatan tulisannya di. Nih, tuh.
2: Admiral boy.
0: Admiral, tuh kita mah cosplay. Hari ini jadi puji Tora teman saya.
1: Cosplay pakai kostum umroh, aduh. Ya ini mah kita kalau bisa jangan di cosplay-cosplayin. Mau boleh nggak kita langsung berangkat aja?
0: Nah kayak itu aja jadi suruh jadi kemarin ke belakang jadi Ari.
1: Itu jadi Michael Jackson nggak? Di lain Michael Jackson. Abraham Samad nih.
0: Abraham Samad ya Allah. Nah kayak itu aja.
1: Amin. Jadi kalau kena ada donatur, amin.
0: Amin. Ya Allah, artinya ya apa nang belakang tadi Jarlintang?
1: Artinya apa belakang tadi? Poiseng poke pak.
0: Artinya.
1: Artinya. Kegagalan.
0: Kegagalan.
1: Bukan menjadi sebuah halangan.
0: Ya.
1: Pina humap lihat Pak Haji lah jar. Ya itu kan. Nak awai demi bubuhan pian, demi bubuhan pian.
0: AC-nya bang kenceng.
1: Lagu Iqra. Oke, siap kita puterin ya.
0: Iqra dari Raim Laode ya.
1: Ada Indra tadi katanya bagus warna ungu. Iya dong. Keren loh Kak. Nih.
0: Aduh, tapi mirip jaketnya Saddam Hussein ya.
1: Waduh. Badah ngeri lalu Saddam Hussein.
0: Ngeri lalu aku merinding aku.
1: Jangan weh, kada boleh lagi.
0: Kada boleh.
1: Menangis ulun membaca
0: aja.
1: Kim. Aduh, hai.
0: Lagi tuh, lagi rame nih. Nah sahabat Suara ngomongin tentang ada yang request Tinky mungkinkah mau angkatan Haji Andre.
1: Haji Andre itu tadi yang request lagunya One Piece Memories. Bentar dulu ya,
0: sabar ya,
1: sabar say. Ya Sidim Hisin.
0: Kecil dong,
1: kecil dong.
0: Sidim Hisin.
1: Bisa-bisanya Saddam Hisin.
0: Kaget tuh pakai selimut kan lain. Apa deh, aku kan lucu dia menemanukan.
1: Ikam kan pakai selimut, pakai ulas tilam.
0: Spray.
1: Pakai spray kan.
0: Spray.
1: Masa disambut pakai selimut.
0: Ini kalau cosplayer tahu kamu bisa bisa tronin loh.
1: Bisa tronin loh kamu. Jangan.
0: Ceritanya butterfly.
1: Iya. Ini siapa sih everyday happy day ini? Sepertinya kita dekat sekali teman. Aku penasaran sekali dengan kamu.
0: Iya.
1: Wah aksesa request pakai baju samurai ekjer. Waduh. Hari ini kita request ini juga.
0: Samurai.
1: Ada kawa juga. Kita mau silih-silih terus.
0: Iya.
1: Tuh nah ada siapa lagi Norbi kedinginan nggak? Biar bujur kedinginan AC-nya 2 biji di sini.
0: Saya ini kan kena humap tadi loh berlapis nasai.
1: Takoni Rama Adi ya siapa unda jar. Takut
0: bangerinya
1: banget. Ih, takut banget.
0: Kaki tangan siapa nih?
1: Pian siapa sih?
0: Everyday is happy day. Yes,
1: benar sih.
0: Everyday emang sering banget sih gabung di suara.
1: Ardi ya. Pakai satria baju hitam, kasihan satria baju hitamnya, Bang. Satria baju hitamnya kan nang jadi satria baju ungu. Ada baik jadinya menurut maka itu.
0: Aduh, yang lagi rame apa sih di Indonesia nih sekarang?
1: Yang lagi rame ya Indonesia.
0: Selain konser-konser ya, bertabur konser.
1: Konser juga, terus apa lagi ya? Salah satu yang mengagetkan di konser itu juga ada comeback-nya 420 kan?
0: 420 dengan format lengkap ya?
1: Format
0: enggak ya?
1: Oh ya kebakaran lahan katanya. Oh ya kebakaran lahan. Kemarin kan kita udah ini ya, udah ada hujan juga kan. Bener. Jadi kayaknya kabutnya nih udah mulai mereda ya. Tapi kemarin aku pas dari Banjarbaru menuju Banjarmasin, itu kebakarannya masih aja tuh. Kabutnya luar biasa loh.
0: Bener. Ini maksudnya Juicy Mangga apa ya?
1: Enggak tahu.
0: Juicy Lucy yang ada.
1: Iya. Apa sih Juicy apa mangga. Sih? Ih, kita terima kasih loh ini
0: nonton. Ada istrinya, ada lama enggak gabung, baru gabung ada istrinya.
1: Pagi Pak Ustadz Maulana. Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Ininya dong, kreasikan. Tuh, ini. Agak mundur lagi. Nah.
1: Operasiin.
0: Kayak gini ini, kayak gitu itu saya bagus. Sebentar ya, ada proses.
1: Ada proses, ada proses ya, Beb. Roma Irama. Ya
0: kan? Roma Irama.
1: Roma Irama. Miss Universe.
0: Apalagi? Allah. Aduh.
1: Apalagi nih?
0: Apalagi toh?
1: Apalagi nih? Isabella.
0: Isabella. Apa aja? Oh, pagi. Pagi Sanak, selamat pagi. Ada istrinya, selamat pagi.
1: Ardi pakai
0: bat. Bat.
1: Fix olah program Iswara Banjarmasin itu indah.
0: Oh, tadi Bang Islam itu indah teh. Aduh, hailah everyday.
1: Sahabat suara. Oi. Kayak itu loh, Uma kenapa kan ada direspon? Kan itu aku menyambat jamaah kisahnya.
0: Kisahnya. Tapi kan oinya. Sahabat.
1: Nah, lo, oi, sahabat. Oh, sahabat kayak itulah.
0: Iya, oi gitu. Alhamdulillah. Oi ya. Nah, dia menyoti Indra
1: Per. Lo gara-gara tepacul lalu tepuntal sorangan undana kayak apa nih? Mauk banar.
0: Oi juga ding sanak ya, rada. Rame ya.
1: Rame dong hari ini. Eh, mau request yuk, buruan yuk. Sorry Mas. Oi, inya mengetik lain bersuara. Iya, maafin aku.
0: Ya dia harus diworo-woro gitu sahabat suara biar maafin ini aku. biar pada gercep ngetiknya. Gece.
1: Aduh, baju aku nah. Kipuh sorangan.
0: Ini mana sih ini?
1: Isuk pakai baju Banjar lah, Jar.
0: Mai. Jadi Nanang Galuh.
1: Nanang Galuh Banjar.
0: Kita cepet aja ya lah.
1: Boleh dong. Sahabat suara nih, kita puterin dulu tadi yang udah request banget. Katanya pengen diputerin lagunya Raim Laude Ikro
0: ya. Ikro dulu ya.
1: Sebuah lagu Uma, sebuah lagu khusus banget nih buat kamu ya sahabat suara. Yang mau request juga masih tungguin ya.
0: Betul.
1: Bisa langsung WhatsApp kita di 0811 993 3901. Atau kamu juga bisa langsung komen di live TikTok kita di @iswara.bjs.

0: mantap juga ya.
1: Bujur lom, cilem tuh tadi kayak orang jaman bahari.
0: Mencilang juga mau tapi tak atas balai.
1: Masih di suara bencana masih 90,1 FM suara warga Indonesia. Ya, kita masih atur